0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI channel 28.
6: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Thor.
1: Pandawa Radio.
2: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.

I mean, it's kinda different though.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

0: Makasih ya, Theo.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pandawa Radio.
2: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
3: Jangan ditunda lagi.
2: Kita lakukan sekarang.
4: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
6: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
5: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
6: Hai, orang pandai apa pula, Din?
5: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
6: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
5: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
6: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
7: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
8: Motivasi Islami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, amma ba'd. Al-Quran sebagai kalam Allah bisa memberi pertolongan kepada para pembacanya di akhirat kelak sebagai pemberi syafaat. Al-Quran bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu bagi orang-orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, yang selalu melaksanakan perintah yang terdapat di dalamnya, dan berusaha menjauhi larangan yang telah dijelaskannya. Selain itu, Al-Alamah Abdul Ra'uf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafal ayat-ayat Al-Quran tanpa mempedulikan pengamalan kandungannya dalam kehidupan, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka pendengar, kita dituntut untuk memahami apa yang kita baca. Jangan merasa cukup dengan rutinitas membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami makna apa yang dibaca. Minimal kita membaca terjemahnya. Lebih bagus mendalami tafsirnya, sehingga apa yang dibaca meresap ke dalam sanubari kita. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata, di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala membaca Al-Quran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Pada hari kiamat, ia akan datang menjadi pembela bagi orang yang membacanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Al-Quran dibaca oleh seseorang dengan penuh harap pahala dari Allah, maka baginya dari setiap huruf 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili." Fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat karenaku. Al-Quran pun berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karenaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka keduanya, yakni puasa dan Al-Quran, akan memberikan syafaat. Nah, pendengar yang berbahagia, membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang harus menjadi kebutuhan ruhani demi meningkatkan mutu dan kualitas spiritual. Di era teknologi seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah membaca Al-Quran. Bisa lewat telepon genggam yang kita miliki. Bisa kita membacanya di dalam bis, pesawat, kereta, di mana saja yang kita diperbolehkan untuk membacanya. Maka sangat disayangkan apabila seorang Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Sangat disayangkan pula jika seorang Muslim yang sudah pandai membaca Al-Quran namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Oleh karena itu pendengar, mari kita tekadkan diri kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tanamkan dalam jiwa kita untuk selalu mencintai Al-Quran dengan membaca, memahami, mentadabburi secara terus-menerus Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Jika kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan lain, maka Al-Quran lebih berhak untuk kita luangkan waktu untuknya. Kita telah diberi 24 jam dalam sehari, sedangkan kita tidak meluangkan sedikit pun untuk Al-Quran. Maka kelak Al-Quran akan menjadi hujjah yang menggugat kita. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi ahli Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita dan keluarga kita kelak di hari kiamat. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
2: Pada suatu hari, ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya sendiri karena kebutaannya tersebut. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi gadis itu kalau gadis itu sudah bisa melihat dunia. Suatu hari ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepada gadisnya tersebut, yang akhirnya dia bisa melihat semua hal termasuk kekasih yang sangat menyayanginya. Kekasihnya bertanya kepada gadis itu, "Sayang, sekarang kamu sudah bisa melihat dunia. Apakah engkau mau menikah denganku?" Gadis itu terguncang hebat saat melihat dan tahu bahwa kekasihnya itu ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikahi kekasihnya yang selama ini sudah sangat setia mendampingi hidupnya selama si gadis itu tidak bisa melihat. Dan akhirnya, si pria kekasihnya itu pergi dengan meneteskan air mata dan kemudian menuliskan sepucuk surat singkat kepada gadisnya itu. "Sayangku, tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu." Gadis itu menangis sejadi-jadinya, menyadari kesalahan dan kebodohannya. Betapa besar pengorbanan kekasihnya selama ini, namun kekasihnya telah pergi jauh dan membawa luka di hatinya. Kisah di atas memperlihatkan bagaimana pikiran manusia berubah saat status dalam hidupnya berubah. Hanya sedikit saja orang yang ingat bagaimana keadaan hidup sebelumnya, dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa harus berterima kasih karena telah setia, selalu bersama, bahkan di saat yang paling menyakitkan sekalipun.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Setiap kali kita membuang kertas, setiap kali itu juga kita menebang pohon. Kata-kata tersebut sering kita baca, bahkan kita dengar untuk menyerukan isu global warming. Kurangi, reduce, pakai lagi, reuse, dan daur ulang recycle adalah langkah tepat yang bisa dilakukan. Caranya selalu gunakan kertas di kedua sisinya. Gunakan kembali amplop bekas, meminimalisir penggunaan tisu makan dan toilet. Kemudian tidak menerima selebaran kertas yang biasa dibagikan saat pameran atau saat berada di pusat keramaian, dan masih banyak lagi aksi dalam menghemat kertas. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
7: Inspirasi hari ini.
1: Ada sebuah cerita dari dongeng klasik Jepang kuno. Konon pada zaman dahulu kala di Jepang ada semacam kebiasaan untuk membuang orang tua lanjut usia ke dalam hutan. Mereka yang sudah lemah tidak berdaya dibawa ke tengah hutan yang lebat dan selanjutnya tidak diketahui lagi nasibnya. Alkisah, ada seorang anak yang membawa orang tuanya, seorang wanita tua, ke hutan untuk dibuang. Ibu itu sudah sangat tua dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Si anak laki-laki menggendong ibunya sampai ke tengah hutan. Selama dalam perjalanan, si ibu mematahkan ranting-ranting kecil. Setelah sampai di tengah hutan, si anak menurunkan ibunya. "Bu, kita sudah sampai," kata sang anak. Ada perasaan sedih di hati si anak. Entah kenapa ia tega melakukannya. Si ibu dengan tatapan penuh kasih berkata pada anaknya, "Nak, ibu sangat mengasihi dan mencintaimu. Sejak kamu kecil, ibu memberimu semua kasih sayang dan cinta yang ibu miliki dengan tulus. Dan sampai detik ini pun kasih sayang ibu dan cinta itu tidak berkurang sedikit pun. Nak, ibu tidak ingin kamu nanti pulang tersesat dan mendapatkan celaka di jalan. Makanya, ibu tadi mematahkan ranting-ranting pohon agar kamu bisa jadikan petunjuk jalan pulang nanti." Mendengar kata-kata ibunya tersebut, hancurlah hati si anak. Dia peluk ibunya erat-erat sambil menangis. Dia membawa kembali pulang sang ibu dan merawatnya dengan baik sampai ibunya meninggal dunia. Mungkin cerita di atas hanyalah dongeng, tapi di zaman sekarang tidak sedikit kita jumpai kejadian yang mirip cerita di atas. Banyak orang tua yang lanjut usia terabaikan, entah karena anak-anaknya sibuk atau hal-hal lainnya yang membuat orang tua tidak mendapatkan perhatian dari anaknya. Orang tua terpinggirkan dan hidup kesepian hingga ajal tiba.
7: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Sing legowo ya mas.
4: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
3: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
4: Omong.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak orang butuh. Sing penting kowe tetap dadi wong apik. Tetap eling karo bapak ibumu. Tetap andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Tak kira prioritas, Dek.
2: Cek boleh.

0: Pada suatu kesempatan di suatu tempat, uang 1000 bertemu dengan uang 100.000. Keadaan keduanya saat itu jelas sangat mencolok sekali perbedaannya. Dan hal itu membuat heran si uang 100.000 dengan keadaan fisik si uang 1000. Mereka sudah lama terpisah, kemudian keduanya pun saling berbincang dan bercerita. Wahai uang 1000, sudah lama sekali ya kita berpisah. Mengapa keadaanmu sekarang seperti ini? Keadaanmu lusuh, bau amis dan kotor. Bukankah dulu kita berasal dan dibuat dari tempat yang sama? Kemudian uang 1000 pun menjawab, wahai uang 100.000, memang benar dulu kita berasal dan dibuat dari tempat yang sama. Dulu kita sama-sama masih bagus dan wangi. Tapi sekarang keadaan kita sudah sangat jauh berbeda. Mengapa engkau sampai seperti ini? Tanya uang 100.000. Aku begini karena aku bergaul dengan semua kalangan. Aku bergaul dengan petani, dengan nelayan, dengan para tukang parkir di jalanan. Aku ada di pasar, ada di laci-laci warung. Oleh pemilikku, aku memang disimpan di tempat yang tidak istimewa. Hal itu mungkin karena nilaiku yang kecil. Sekarang keadaanku menjadi seperti ini. Keadaanku sudah tidak sebagus dulu, jawab si uang 1000. Uang 100.000 pun menjawab, sebenarnya aku juga sama sepertimu. Ada di pasar, ada di laci-laci warung. Hanya saja aku memang berbeda denganmu. Aku merasa diperlakukan istimewa daripada dirimu. Aku disimpan dengan rapih di tempat-tempat yang bersih dan aman. Tetapi walaupun keadaanku seperti ini, aku merasa iri padamu. Lanjut si uang 100.000. Loh, ada apa? Kok kamu iri sama saya? Tanya si uang 1000 dengan heran. Sudah banyak hal aku mendengar cerita tentangmu, uang 1000. Ada satu hal yang membuat aku iri padamu. Iya, memang keadaanmu seperti ini. Kusam, lecek, bau dan kotor. Tapi selain ada di pasar, ada di laci-laci warung, ada di tukang parkir jalan, bukankah engkau juga sering berada di tempat-tempat ibadah? Engkau sering berada di kotak-kotak amal, tidak sepertiku. Engkau pasti akan tetap merasa bahagia dengan keadaanmu seperti ini, karena engkau sangat dekat dengan hal-hal yang baik. Cerita ini adalah sindiran bagi kita yang masih berhitung-hitung dalam beramal atau bersedekah. Biasanya kita sering mencari pecahan rupiah terkecil saat hendak beramal atau bersedekah. Padahal tidak ada orang yang jatuh miskin karena rajin bersedekah.
1: Radio 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio.
1: Menulis adalah salah satu cara kita mengekspresikan sesuatu yang kadang tidak bisa diungkapkan. Mamah meninggalkan jejak tulisan di dalam diary yang dibuat sejak 2006. Satu tulisan yang membuka kenangan lama. 21 Januari 2006. Belum berapa hari kami di sini, sangat bahagia sekali yang kurasakan. Kami makan seadanya, tidak terlalu istimewa. Kuciptakan suasana rumah seperti surga bagi keluargaku. Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
5: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan sabar, ada satu kisah menarik yang patut kita simak. Kisah ini pernah disampaikan oleh seorang ustaz dalam sebuah ceramahnya. Disebutkan bahwa ada satu keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya yakni berupa penyakit yang mendera dua orang suami istri. Sang suami diuji dengan sakit berkepanjangan. Sekali jatuh sakit, dia harus berbaring selama 2 atau hingga 3 tahun. Istrinya pun ternyata harus mendapat ujian sakit pula. Hal ini kerap kali menimpa keduanya semenjak awal berumah tangga. Akan tetapi, alhamdulillah, keluarga ini benar-benar beriman dan bersikap sabar terhadap ujian yang mereka terima. Sampai suatu saat, sang istri ditakdirkan oleh Allah mengandung. Namun sayang, kehamilannya ini merupakan satu ujian tersendiri. Kenapa? Karena sang istri ini hamil anggur. Kehamilan yang tidak wajar. Dan bukan janin yang ada di rahimnya. Kemudian pendengar, dokter menyarankan agar kandungannya segera dibersihkan. Kalau tidak segera dibersihkan, akan menambah masalah baru bagi kesehatannya. Lalu berapa biayanya? Subhanallah, untuk membersihkannya saja dibutuhkan biaya tak kurang dari Rp500.000. Belum perawatan setelah proses pembersihan. Jelas, keluarga yang hidup pas-pasan ini tidak mampu menanggung biaya sebesar itu. Nah, pendengar, keduanya pun hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengadukan permasalahan mereka. Mereka menyerahkan segala keresahan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan mereka. Begitulah pendengar, karena ketidakmampuannya,

terhadap sang istri dengan penyakit tipes yang dideritanya. Nah, pendengar, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa pertolongan Allah memang tidak mesti sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita duga-duga. Mungkin saja kita akan membayangkan andai suami istri itu mendapatkan uang yang banyak sebagai bentuk pengabulan doa mereka, sehingga mereka bisa membayar biaya operasi pembersihan kandungan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyembuhkan si istri dengan penyakit tipes yang diderita. Pendengar, jangan pernah terpedaya oleh syaitan yang membisiki kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menolong kita. Padahal pertolongan Allah ternyata sudah datang, hanya karena beda bentuknya saja. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti sangat memperhatikan keadaan kita, jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap diri sendiri. Hanya orang-orang yang tidak bersyukur dan yang tidak mengetahui hakikat pertolongan Allah, yang tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji bahwa Dia akan memberi pertolongannya. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat nanti. Kemudian juga disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, jangan pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berbaik sangka dan bersabar. Ketika kita menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong kita, siapa yang tahu di saat itulah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan satu pertolongannya yang tidak kita duga-duga. Bisa jadi karena buruk sangka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda pertolongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pendengar, semoga inspirasi sore kita kali ini memberi pencerahan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
0: di RCTI. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: menurut lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab menjaga lisan. Pendengar, pada edisi sebelumnya, kita telah mempelajari 12 adab-adab yang berkaitan dengan lisan. Adapun adab berikutnya adalah yang ke-13, tidak melakukan janji palsu. Lisan kita seringkali cepat berjanji, namun di sesaat kemudian hati mengoreksi dan memutuskan untuk tidak memenuhi janji tersebut. Waspadalah, karena sikap ini bukan ciri orang yang beriman, bahkan sebaliknya menjadi pertanda kemunafikan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya dan memuji mereka yang senantiasa menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya ketika ia berjanji. Adapun mengenai tanda kemunafikan seorang adalah dengan mengingkari janji. Maka Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, ada 3 hal yang jika ada pada seorang, maka dia adalah munafik meskipun puasa, sholat, dan mengaku muslim. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat. Nah, itulah pendengar, adab lisan yang ke-13, yakni tidak melakukan janji palsu atau mengkhianati janji yang telah disepakati. Selanjutnya, adab lisan yang ke-14 adalah menghindari perkataan bohong dalam berbicara dan bersumpah. Berbohong dalam hal ini adalah dosa yang paling buruk. Kebohongan akan melahirkan suatu keburukan dan menyeret seorang ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya berbohong akan menyeret orang untuk curang, dan kecurangan akan menyeret orang ke neraka. Dan sesungguhnya seorang yang berbohong akan terus berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagi mereka yang gemar mengumbar sumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegur dan memandangnya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan menegur dan memandangnya di hari kiamat, yaitu

orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan kain atau sarungnya di bawah mata kaki. Pendengar, jangan sampai kita mudah berkata dusta dan bersumpah palsu, karena hal itu akan menyebabkan kecelakaan di akhirat kelak. Kemudian adab selanjutnya, menjauhi ghibah. Pendengar yang budiman, ghibah adalah perbuatan tercela yang dilarang agama. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu dari saudara kita yang jika ia mendengar, ia tidak menyukainya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana jika yang diceritakan itu memang terbukti? Maka Nabi SAW menjawab, jika memang yang dibicarakan itu terbukti, maka itulah ghibah. Jika tidak terbukti, maka kamu telah mengada-ngada. Hadis riwayat Muslim. Sedang dalam Al-Quran menyebut perbuatan ghibah ini seperti makan daging saudara sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang artinya, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Pendengar, ghibah bisa terjadi dengan berbagai macam cara, tidak hanya ucapan, bisa juga dengan tulisan, peragaan, atau cara-cara lainnya. Adapun di antara hal-hal yang mendorong terjadinya ghibah adalah, pertama, ghibah bisa muncul untuk melampiaskan kekesalan atau kemarahan. Kedua, untuk menyenangkan teman atau lawan bicara. Ketiga, seorang akan berghibah ketika ia merasa akan dikritik atau dicela orang lain, sehingga orang yang dianggap hendak mencela itu jatuh lebih dahulu. Keempat, ghibah dilakukan untuk membersihkan diri dari keterikatan tertentu. Kelima, adanya keinginan untuk bergaya dan berbangga dengan mencela orang lain. Keenam, karena adanya rasa hasad atau iri terhadap orang lain. Ketujuh, ghibah dilakukan hanya untuk sekedar bercanda dan bergurau atau sekedar mengisi waktu. Dan sebab kedelapan, ghibah dilakukan untuk tujuan menghina dan meremehkan orang lain. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah di antara sebab-sebab timbulnya ghibah. Kita harus sadar bahwa ghibah adalah perbuatan tercela, merupakan penyakit yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab lisan berikutnya yang ke-16, yaitu tidak berbuat namimah atau mengadu domba. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab lisan yang penting untuk diperhatikan adalah tidak melakukan namimah atau mengadu domba. Seperti mengadukan ucapan seorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya, sehingga menjadi faktor penyebab terputusnya persaudaraan serta menyulut api kebencian dan permusuhan antara manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela pelaku perbuatan tersebut sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ke-11 yang artinya, dan janganlah kalian ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari mengumbar fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga Al-Qattat. Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan, Al-Qattat adalah orang yang menguping atau mencuri dengar pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba.
Selanjutnya, adab lisan yang ke-18 adalah tidak asal dalam berbicara. Pendengar, ucapan yang keluar dari mulut kita dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu ucapan yang membahayakan, ucapan yang mengandung bahaya dan manfaat, ucapan yang tidak membahayakan dan tidak menguntungkan, dan ucapan yang memberikan manfaat. Ucapan yang membahayakan maka kita harus jauhi. Begitu juga yang mengandung bahaya dan manfaat. Sedangkan ucapan yang tidak ada untung ruginya, maka itu adalah tindakan sia-sia lagi merugikan. Tinggallah yang keempat, yaitu ucapan yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, jangan sampai asal dalam berbicara. Tapi kata-kata kita harus benar-benar bermanfaat di dunia maupun akhirat kita. Adab lisan yang ke-19 adalah hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Pendengar, seorang muslim tentunya selalu memperhitungkan segala tindak tanduknya. Apakah yang akan diperbuat atau diucapkan itu merupakan kebaikan atau keburukan? Jika itu kebaikan, maka ia akan bersemangat untuk melakukannya. Sebaliknya, jika hal itu adalah keburukan, maka ia akan menjauh darinya. Karena di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Demikianlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa selain perkataan yang baik-baik dengan segala macam bentuknya, maka tidak ada kemanfaatan sedikit pun bagi kita. Selanjutnya, adab lisan yang ke-20 adalah tidak membicarakan semua yang kita dengar. Pendengar yang budiman, terkadang seorang seolah-olah begitu resah ketika ia telah mendengar sesuatu namun belum diungkapkan kepada orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut mengandung kebaikan ataukah tidak. Padahal jika kita melakukan hal ini, maka Rasulullah SAW mengategorikannya sebagai sebuah dosa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Dan pendengar, adab lisan yang ke-21 adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Hal ini adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan beliau ketika berbicara dengan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim terhadap lisannya. Semoga setelah mengetahui dan memahami adab-adab dalam menjaga lisan, kita dapat melaksanakannya dan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam.
3: Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang,

0: Pandawa Radio.
1: 17 tahun yang lalu aku mengenalmu. Hingga detik ini banyak kenangan yang mungkin sulit untuk ku.

Iya, sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi aku harus rela. Kini akhirnya aku pun tahu, sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Mian, Mian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Mian? Mian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku enggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu bahagia.

Pandawa Radio.

kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Tanpa batas. Cocok banget buat streaming, game,

setiap aktivitasnya harus diukur dengan uang dan keuntungan. Pada suatu hari, Abdullah memanen hasil kebunnya berupa tanaman singkong. Dan hasilnya sangat melimpah di belakang rumah, kata si Sheikh. Lalu ulama itu terdiam sejenak, kemudian berkata kepada Abdullah, "Setelah kau letak, ambil."

Kemudian berkata kepada Abdullah, "Setelah kau lelah, ambil las kambing." Tanya Makmur, "Tak pernah berupa sapi atau kerbau sesuai

jalan abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui siaran udara radio kesayangan kita dalam rubrik Inspirasi hari ini. Di edisi-edisi yang lalu, kita pernah menyinggung mengenai air dan cahaya yang semua menjadi inspirasi bagi kita sebagai aktivis dakwah, penyeru kebaikan, penebar hidayah ilahi kepada manusia dan alam semesta seluruhnya. Kita ingat bagaimana sifat air yang selalu merendah walau ia berasal dari tempat yang tinggi, selalu bergerak cepat ke bawah mengaliri cekungan harap yang mengering. Demikian dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan yang siap siaga membela umat, terjun ke masyarakat dengan bimbingan dan pencerahannya. Begitu juga dengan cahaya dan sifatnya yang memberi harapan dari sebuah sisi peluang. Jika cahaya ini menyinari benda, maka akan terbentuk bayangan. Dan itu ibarat ancaman yang muncul dari datangnya sinar, yang padahal bayangan tersebut tiada lain merupakan sisi lain sebuah peluang. Demikian halnya dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan. Ia harus berhusnuzon, berpikir positif, bekerja cerdas, ikhlas dan keras, penuh optimisme, berani mengambil peluang, meski selalu dibayangi ancaman demi umat yang sedang menanti. Pendengar yang berbahagia, terkait dengan air dan cahaya ini, kita juga akan menyinggung udara, semoga dapat menginspirasi. Namun berbeda dengan air dan cahaya, udara lebih sangat bermanfaat daripada keduanya bagi manusia. Air memang dapat menyediakan kehidupan bagi manusia, tapi air hanya mengairi manusia-manusia di sekitar aliran air saja. Begitu juga dengan cahaya. Di saat manusia membutuhkan istirahat, manusia tidak membutuhkan cahaya. Walau tidak mungkin dipungkiri, cahaya itu menyinari harapan kehidupan manusia. Namun keduanya, baik air atau cahaya, tidak lebih besar manfaatnya daripada udara. Udara memberi kebaikan dengan mendatangi manusia tanpa memamerkan dirinya. Udara akan tetap berusaha menyelinap di lubang sekecil jarum sekalipun demi memenuhi kebutuhan manusia. Udara pula yang selalu menemani manusia kapanpun dan dimanapun berada. Pendengar, inspirasi hari ini adalah jadilah yang terbaik di antara yang baik-baik. Seperti udara di antara air dan cahaya. Aktivis dakwah yang terbaik adalah yang berusaha memberi yang terbaik. Mereka memberi tanpa pamrih, mereka pun berlomba untuk bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk umat. Mereka yang mendatangi umat, seperti udara yang mendatangi manusia. Aktivis dakwah berjuang sampai mereka mati, seperti udara yang selalu setia menemani. Dalam pentas kehidupan, selalu ada aktivis dakwah penyeru kebaikan. Mereka adalah para pekerja dakwah. Di setiap fasenya, selalu ada pekerja-pekerja yang kelelahan. Jika mereka lelah karena mengusung kebenaran, niscaya Allah lah yang akan kembali menguatkan mereka. Tapi jika mereka lelah karena tergoda dunia, maka akan ada banyak pekerja lain yang siap menggantikannya. Dakwah tak akan pernah kehabisan pekerja. Ikut atau tidaknya mereka, kereta dakwah akan tetap terus melaju menuju surga. Baik pendengar, semoga bermanfaat apa yang menjadi inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.